Riyang kuna ba tina ta kuna injina dirang galen sindi na chu ta chang tong yu long kur kur kur nu gu ndaga nang tsil tang yang na chang tong yu long kur kur tang na jim ji ngan ba tsab chin chiz gu na nan di nag ni la suqa mi tan ni jim ji niya tukpa gu shan nu gu kab da yang na xab shil di nyan rir da zoi na ha chang nyan gu nu gu tong tuk zi nama tsik ta tarungay na ra chang tong yu long kur kur kur nu chang gu vzai long kur kur kur nu chang gu vzai long kur kur tang ta ta kalwa ti ta ᱱᱟ ᱪᱮᱢᱥᱟᱝᱡᱤᱠ ᱵᱮᱨᱪᱤ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱢᱥᱟᱝᱡᱤᱠ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱞᱟᱜᱡᱩᱠ ᱠᱟᱡᱤᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱩᱜ ᱫᱤᱢᱮᱱ ᱜᱩ ᱥᱩᱞ ᱫᱮᱛᱠ ᱫᱟᱵᱠᱟ ᱟᱡᱩ ᱜᱩᱡᱩᱝ ᱜᱟᱞᱤᱠᱟᱱ ᱭᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱡᱜᱤᱱᱟ ᱟ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱝ ᱤ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱚᱨᱤ

Piyanga sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gub, jani gortga yang gini, kiwati. Khutugu sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gar ngani gortga yang gini, kiwati. Gwalungu sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gub, jani gortga yang gub, jitigwati. Xiongwaga sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gub, jikchikini gortga yang gini, yasumati. Chakaga sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gub, jani gortga yang gini, yaniwati. Janzaga sakin neg namrub jire, jodong gortga yang gar gini, gortga yang gini, yaniwati.

0: rimaritini, lipu nitsilla, dashub shigi. Tomber kasu shi hung aram jilu di da jini berlibana, rangu korigla lobsin jingursam. Mosho yangi shigir. Tarta ngatsi tsadinje, cheshul logger nirchub kilzini, mima logger dagchung tang, tsarig tang tumbi nirchub sochi shigi osir. Nirchub shibi gomer mangchiwana, tankurje mangsu jini bayinla, rangil ngang yarshi tang, nirchub rugundag jishi bayin. རིག་ཅི་ཏང་ཁ་ཕལ་བ་ནི་པེ་ཚལ་ཐོར་ཏོང་བར་གང་དེ་དང་ཉེ་བི་ལུང་དང་གི་རང་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལང་སོ་ཆག་ཤིམ་ཅིག་སོ་ཡ་ཉེ་ཡོང་གང་ཤིམ་ཅིག་ཧོང་དེ་དང་ཉམ་ཅལ་ཤེ་དེ་ཚན་ཤིབ་མ་ནི་ཚོ་ལོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་གོང་ཧོ་ཟུང་དེ་གོ་མར་རིག་ཅི་ཡོ་སི་ས་ཁོང་ཧེ་དམ་དེ་རཐང་ཤེར་ཏོང་ཚོ་ཏ་ཤི་པ་རེ་ཚན་ཤིབ་ཚོ་ ཐང ཇོང དར ཤེ དེ དེ དག གི ར ཐང དེ ཁ སི ཚོལ བ དང ཇི གིན ཆུང སོ ཤེ པི ཚོ ནི སན ནི ཁུང དེ ཆེ ཇི རིམ ཅི རང ཤུང ཁམ སི ཤེ རེ དུང གི ཡོ དེ མིང ངར གོ མར ཇི ངར ཇི སི ཤེ རེ ར ཐང དེ དང སན སེར
1: ཡིན དེ དེ ཤེ ཚ ལིན ཤེ པི ཚོལ ཚོང ཧོན པི ཇི ངིན ཐམ རང ཅིན དེ སོང ཅུང ཤིམ ཅི དེ ནི ཇི ཇུ རིན ཇོན པ གུ ཅིང གི གོ ཆེ དེ ཐང ཕེ ཇེ ཡོང བི ངི ལ ག ཁ ཅིག ཐུང བ ནི 멍그르 고므른 총원빈 탄쿠르 코너른 초르든 시진이 오바등 초르드 사클 카투리엔라 디네랑 브르 고체 총총 능크트 젠플 중위 니에질 젠플 등 제제 샨지르 수제 나둔 중요 데터르 예능 송지 고체 제신 등룽이 바등 고치 수은 철은 마르치그니 고치 카팅 페버 가크근 중서 바리 고므르 제인 총원부 코너리 오빈 토르근 처자 냐샤 Janzin nyamni ki jenkim malag chul. Gengi jeng cabshil matabi nipa tunjin yu. Zazan yinbi cha ni gomir na jengkatan ghamu sugu khazingar ngunsha yinla. Zancheng shibi nangak jibchashik jeng yindi. Zatang ngukib jen nitsil arimjin jishu shini. Cungunbin thakur ki jikim donyib sungzin shichin yu. Zanyang gomir na chungkur amagisita yu bi jakib rinbatang bi songchung sukchik yinbi chani maalag rangzin che chanrik shimjik dang songchung shepar donyang chenpo dan. Rishji shirtung ga zawa na nyewi lokhi rang gomir sopil talalang bi chimdi larag liyo de tati war donbi gomir jachi lag sorpa shiyo. Matib sorpil shi na rikchi khatang pewa dang jiji lagajir shetipar maasil gomir che jengi rikpa dang shashil rikpiya mangji zhichang sugunjuk shi ni gochi jiji songchung dang gochi lagajir la zhugndag shetip. Kujing te na nirchiv sorpil shi pi tonhing na tewe jang gochi jiji tonkong nyarchik dang chanrik shimjika mangji sastin ta tongtapa deri.
0: Mungar gomir ji gochik zipi nanga qati silhib yu bi. Sākhūng yōng jī dāshīv cālīn xiāwa shūg yōng nī bējīn yō. Dārta cū ngōmbū jīngi nāmāng rāng jīn sōng chūb shīmjī gī tēnī jī cū ngōmbū tāngkūr jī gōchī jī sīm lā dāgshīl shī bī mēng jī dāng gōmir jī dāshīv cālī zī yō. Gōjīn gī ngā tī jī dāshīv cālīn nā kācāng lēn bā zāng yīn dī dārti dāshīv cālīn nā mā lāg dān shīng chā cāngwā shīgīn bār mā sīl tā tōng tāngkūr jī chī khūng chār shīn dāng zārī shīgirī tāg cīl Mīngi chūjī chūgchīn sūgla shibshir shēgī sēr. Chūnggū cānrīg lāng sūgchīg shimjīg sūtāng nyamjil shībī līzhī jīnī mīngir gōmir jī rilmī māhūr tīgshil shīnī gōmir gī sētū rīg jātāng dūnjī kiryo bātāng zūg sānga tāng sēwā cān sānmī rīg jī jī cīkhīng yō. Zāchā tāng chikhūng dūnjūl jī gōchī chāpsī jī kāchīng jirdūg lā tāgī hīchīn tēpjīn yō. Nibi Lungi Rang Huay Gai Tang Wan Juk Sa Kung Ga Gomir Ji Kha Chang Nguan Sil Ji Jie Meng Da Shin Ba Na Mohjir Nag Su Za Su Shi Ni Ngo Kib Jie Thik Da Song Di Gomir La Kha Si Yin Dang Yi Khun Dun Shi Tabi Yin. Go Chin Ji San Bar Go Chi Song Chung Sha Jin Na Yin Rang Shim Jik She Gi Bi Shai Ji Shi Yin Bi Tsu Mung Bu Jing Yi Na Meng Rang Jin Song Chung Shim Jik De Ni Ji Go Chi Chib Sil Lag Jir Ji Li Ka Pai Jir Go Chin Gi Shai Jir Huaygi tang wanjo shima labdan suq codul kil suu tagda gomir la jenkim nipi lawa todi sakil manjawi goche warjil jilpil sheta chigni nirjil jipayji hikji ngamba sayshang gomir je rikchibji je namang tatangni korig la chubi nipa lagji tang jipil nipa cheritunga jishay jinyosir.
1: Madang rangshung kam nyamni ga yehtin lawa nchoshib sheba nirtung nyakha lunay zung Jekim Songchunggan Jeyo Leze La Deni, Zhongki Tsarigilang Nipsang Torgan Jengi Shimjig Soye Shimjig Bajunba, Tsaringyunga Hongdiga Nijani, Tsungwambin Tankurga Gochin Chodul Sakila, Tangshil Tsalin Shebi Shawadab. Lore Gomirge Debjur Ditang Jempil Mambi Dingu, Jempil Mambi Dingjig, Chukka Zebi Diji Dinsum Gachin Zhidamni, Tsanshim Marna Zhilaki, Chochung Dang Sakungwa De Tsungwambin Tankurda Tangshil Tangshib Shijinyo. Lu Kahi La Tamara Rangura Tashib Talentang Zhang Sunju Shibdir Eshib Jishi Bajil Tashib Tsubi Gochi Larsi Nitl Womer Jilun Shuander Tsunghombin Tankur Jekum Jishung Jintalang Gapa Shibatang Sungchung Shetab Arab Tangaramba Tunchil Shini Sakung Nanki Jekum Kori Tamar Lagachi Shuatang Gochi Shichani Larsi Nambi Parnun Jungjin Yopa Diri Onjang Gochi Larsi Namba De Yungchib De Do Nyamba Shik Member Gochi Mandrawi Warta Hewa Ngechin Yobari. Tangshil Njigindi Latina, Huagi Tung Guanjuk Sukja Sakungsa Gochi Changbar Tamaran Peishang. Nditsal Jang Dijiga Jungtu. Mungar Zonil Sakil Dere Tsungwambin Tangkurji Gochi Yachi Yachin Diyo Jang. Kachang Tungwa Nihlaga Yobi, Gomar Rigji Jeba Chi Mobi Sakung Kuyin. Shema Labdan Sakitje Gochin Ponjirna Gomirla Tsarik Tantanbi Songchung Shibi Dizig Ngombir Sawashigin. Tsaychen Yunji Ngochu Shibatarna Lu Yeg Zamjinghunta Sakungtir Gomir Yali Malungwa Zamlimi. Nishtung Jibdan Lur Shema Labdan Zungkitje Gu Yabatangtani Gochi Kachang Tanjig Ngang Larsu Shungti Shisa Sintur Gopatarna Samjalag Yopatang Nyechir Tagshil Tangki Shibatarna Jibjalag Yop. Tsaychen Yunga Sambar Tsarik Tang Tambi Guni Ming Gachwil La Tsunzin Sheba Tang Shigin Tsotsil Ensem Jinchung Shina Gomir Je Jinpal La Pan La Ming Gachwil Tai Chagba Tang Shig Tsovar Tsunzin Ma Shina Gochi Jinpal Tang Tsodul Kal Larsu Shajir Taikir Hishin Tepjin Yo.
0: Lundangar Tsaychen Yungi Sakung Dari Dokir Chenpu Shajin Wadi Tsum Tien Ramjil Da Chani Yar Pobi Wagni Hishin Tang Dar Na Gungho Jungsi Nanga Sakung Di Tsocha dang tkharang shang, tsodul kori gishig dan dali wubi, rangshong chartinga nyanka chungari. Yenrang la gochi songchung shepar zhizigni, dewi tsodul kalla, yental songchung shepi din tsungsa, incim kaldar malag dambi guni songchung shetubi, maung bar gochi nyanka selwa dang, jamba dang larsu ji jachul nipa gachin tunsil. Kachang talan yaradug njongi bar maasil gochi la bisil towa dang jental songchung shibang nguanjir shegi shibana caichin yun hongdi ga gochi la shimjig shibi mngiri. Dertan kochi gomirga jental namang rangzhin la yishib shite lagzijia ganil sini gochi bisil dang panni torandag dongwa. Canrik dang tambi goni de song shiba. Sacha zhenni vjerig nangzhin shiba ji la mngzhi dang yo. Caichin yunga shijir. Su tang gorjia suwa mgdin suqchak tang dana gomir ga jindil namang rangzhin na chitsil njang zmiinba maasil sakung yung ga gochi war ngonsi ga chabar me. Yang jivshan na gochi war cholantin rangzhin zangwi maung par jirig nangzhin sheba tang jienkim rolim shigda jilwa jilpil tongkong lagjir jila tanishin danyosir. Jirim di chota kochi gomir ga jidji chongkur la Namba Mangtu Wilmang Zhe Song Kir Chami Chardijia Tighng Goy Tup Khizi Ba Di Gomir Ga Yewa Salwu Gar Tup. Cai Zhengyun Ji Shijir, Lagzil Da Shani Ritang Ga Ma Khuri Rigi Tang Go Chi Jijji Kondal, Jijji Chibcha Saishtuk Ji Shih Tup La, Jimir Govi Rilma Sarwi Ma Khuri Li Jilindil Ngizi Limbi Lagzil Tumir Lagji Shih Di. Rilmi Ma Khuri La Jigni Gomir Che Jijji Chongkur La Rimdan Cailin Shih Bi Shaba Rib Jain Sir. Yankanamba, Gongda Tsangmi Nienba na Tsongjim Jia Guoqia Li Jankam Ga Huayun Ngun Shiba Deyin. Yankanamba, Di Tsujia Gunga Datang Ga Gangzhong Serasim Lianzin Dongcim Da Nienjo, Lianzin Di Tsongjig Ba Lamu Cereng Deng Tsongjim Gankarwa Sonam Cereng Deng Huabdan Jia Tsongmo Jil, Darkilwa Doji Cereng, Shachib Darkilwa Gangzhig Cereng Deng Sonam Rinqing Yin, Cimgun Jia Deng Rinzin Ruma Niji Shani, Dadi Mushi.
2: Ну ormin orkla lontingi di toxsarngir
3: nyamkna ba chena ba bimu ina terang na phir chi gedar gbi chi nyer nga tang ja sig dab ja pi chi chong nga wor sig dab ja pi chi chep jin la za pa sang che le che chi ti start de toxsarngir le chla nyam ber gap se che

Nyamjad jachog denjig linzi lhanchog chi chi nyersim nyin. Matav rinni tang jachib denjig jim thorim chingchog dete. Matav rinni jim jongnyan pheji lipshong wii nyan ka tang. Shtartog nranchol chishtar thakshu shepar jibdarpshi. Nyamjad jachog chi matav rinni chi. Rgeshtsiga jachi charig chanchong nyamjad jachu shi. Yoshu ya pancho tang. Amerika gwanjil matav rinni shimjig shtegni chi wabjig lakhtar khun. Samu ar thaman so chi gdanshi tar akhtam shilpele. Kocif dina. Matav rinni jim jongnyan pheji li nyan ka tang shtartog chin nranchon jongjin yo parndole. Tinsulan Gwanzim Shepi, Farency, Shimra Lunchin, Balu Yftantone. Matav Rinichi Nipi, Xarpil Nirsilte, Nipur the Mirichir, Yiluntang, Shanjo, Nyanki Tunzimchi, Nipatang, Nyamgiser. Ki Jacob Sosi, Nyamji Jasuchi, Romji Nang, Nyamta, Risul Tambushiti, Startung Gansung like Hunum Shepatang, Kola Shu, Matav Rinichi, Chishung Shansun the Gipi Kamatang. Nyamjil Jasu Sajinta Dopi, Tunkun Timur, Botunchi, Tamshil Pekuba. Jeshiv Chansuk Jim Tanjan Yamdi like Hunum Shikung, Pijitang of Danger Yams and Jichung Shiti. Matav Rini Ti, Gavi Shotang, Mirila, Distal Champi Shoksan, Pijin Robert Kantatang Ti, Zamlang Shidi Tanjitang, Piji Tarjila, Rondam Shakipi, Bokal Tang. Inchi Shandra Lunch in Milibanta Yvtantone. Sajunging Yipur, Matav Rini Chief, Danger Ramjantang, Matav Rini Kelichik, Satsilang Gasum Shakipa Masl, Matav Rini Chitonchin Hongo Shipi Nipur Hinungi. Startu Shetam Nidin Yipi, Nislot, Tarzul Matav Rini Lipshongi, Kapin Chambor Tabsire. Amirki Tabtak Tamshil Baby, Potong Karu, Tansil Sajir Jonab Kanga Jujan. Mekar Klachio Sibshajire. Matav Rini Jim Dental Laksa Jim Jonin Peji Te, Sam Jopi Jimson Danger Marong Sere. Nyamjil Jasuk Sajinta Dopi, Rasin Timog Jomba. Yali Shanda Lepu Jinchi, Tamshil Pekov Tantune. Tal Chimbur Goni, Matav Rini Lipshongi, Nyanka Jamar Tongi. Tomer Miriji Matav Rini Ji Tonsan Langan Sushigila, Tonsan Derig, Jacob Sosur Jacob Rambi, Tachu Shigibatang, Jimuling Nipurta Tumurta Siltang, Jim Amangshir Shigila, Sajun Warching Udan by Incident. Tangdim Torum Jin Tuna Dandi, Danger Linzan Hansu Jericho Jushi Jack, Farency, Nyamjil Jatsu Chuchin Jim, Torum Zankru Shangle Capsuton by Inla. Amoinam Junior Young Pages and Robjimbi, Matav Rini Li, Jesse Shevdetang of Danger Telepsipi Nyanka, Chester Tachu Shepherd Jitter Shichlerele. Nyamjil Jatsu Jetungi Chemo Kutalesi, Senior Simeon. Nyamjil Jatsuk Jie Namdi Setsuk Tang, Jacob Sosu Lakhtar Shi Chokpi Nikung Tsebjir Jie Lamtik Jie Jie Tambab Shi Ti. Di Tsu La Rimik Sao Shi Gipin Bokil Tang Amasil. Jatsib Jansuk Jie Nga Tung Lakhin Nung Shi Ni, Peji San Robjian Bi Jacob Daki, Namdi Jaduk Takchul Shi Par Rondak Shi Gipir Kama Tang. Kutu Lesi Shi Tsing Bakab Shi Jire. Nzamlangi Namdi Jangdun Nguanjir Shi Pi, Bokil Jagta Tung Jin Yuching. Namdi Jaduk Takchul Shi Pi Nga Tung Tani, Nga Tsing Nipur Tav Shakchu Larti Ni Bokil Tay Tanglab Shi Gisire. Kutalesi, Jacob Sosi, Namdin Gapchul Tachi, Mangal Tonki Cherokongi Pin Bokal Tang. Tarji Chiwi Jacob Jin Hitchelte, Pages and Rosenby Jacob Dala, Nyongter Young Mergo Churchik Samche, Namdi Ernesu Mangal Dagibatang. Nistung Sorna Lover, Golasu, Namdi Ernesu Jati, Lodge, Mergo Churchik Chemochitang, Churchik Samla Chemtrokton were Son of Shigisere. Kutalesi Tarm Tantone. Nipper the Yamchir Vichu Chopi, Nikuntang, Locha, Nesu Jichi Kanum Shiti, Matu Rini Tang Chipim, Junior Yang Parvi, Lohi Ginkurkongisere. Kedarong Nanchi Tantone. Nipper the Nikun Sajjin Ranim Jamden Langasum Shini, Lissir Sartuji, Chenson Gansong like Hunum Bishorte, Pages and Rosian be Jacob the Tachu Ramjin Jetsujin Perim Nasis of Jini, Kapung Yamchu Shigisere. Nistung Nietzschelun Zaman Sojin Manzi Tuchin Sanzi and Tankan Nijilon Bartana. Beijing Zhongqi Mama Sajong Tang, Jacob Chortan of Detang Yun Tankung, Jacob Zhongli Panzi Totem Chi, Jacob Panzi Starkil Totem Chi Chi Chi Chi Kung, Zamlang Chortan Sanzi Chi Nyam Tapevi, Nistung Nietzschelun Zamlang Sojin Panzi Tsuchin Te, Nistung Nietzschelun Dabjibi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Hasak Satanjim Tantong Kangi Senior Junior Patarna Hasak Satanjim Tomaki Ninter, Lehem Tondrimje, Mankus Tongardi Nemoton Jonder Pekup Tonchim Shorty, among our Gersianum the Horsere. Hasak Satan Jason Puyer Patarna, Tonchim Shorka, Mahungi Mantu Jonder Ling and Doctor Shishin Yuching, and I'm sure Lord and Jerny, Long Hitcher the Songwe, among of Jerky Chin of the Tongarile. Tarti Wat, Mur Gersianum the Kuratan, Mur Sum Shabula, Dim Truman and Social Ship Shava Mumped the Pavian Usere. Хасық сатанжи зонлиг жонжоб кангий ци нерзи нег саджуг пэдди.
Pakistan ci zongli xiaba zi yi nian dir, Amerika New York nip di bi rikab jiak jik bi nyamri jia cuk cukin rikab si, Eilangga san zin pezi xichi yang la tijib xie di. Amerika tang Eilangga zogum jie tuar nginbub xie giba namxib xie ba tang, Pakistan xuk jim mamta dan zikchang ramjin dan bi niban duanpul xie ni, saka ji xibdi tang fdan jik la rjab jir xie jib jia jib xie. Sa zhuk lip xie jir, xuk ni jin jarduk chibi saka jik nip tan ni samchir jir jib xie. Xiaba zi yi, རྒྱན་ཅིན མེ་པི ས་ཁ་ཅིན ཐེ་ཅུལ་ལ སེམ་ཁར་བྱེ་པི ཚལ་དམ་པ་དང འདྲེལ་ཤོག སོ་སི རང་ཚུལ ཟོང་ཤིང ཛ་ཅག་གནི་བ ཞེན་ཅག སག་ཏོང་ཡི ཆེད་ ཤེམ་ཅིན ཅེན་ཅི མམ་ཐ་ད་པེ་ནི ས་ཁ་ཏི ཡན་ཤེབ་དེ་དང ཏན་ཅི ངོན་ཅིར་བྱེ་གི་པི འབོ་ཁལ་དང ཁེན་ན་ཅི་དང་དོན་ ཨེ་སལ་ན་པོ ཡུ་ཟོགུམ་ཅེ ཐོར་ནི་བ་བྱེ་གི་སར ཁ་སར་ཇུག་ལི་ཤ་པར་ཏར་ན ཕེ་ཅི་ཤི་ཅི་ཡང་གི་ ཕ་ཁིས་ཏན་ཤོག་ཅི ས་ཁ་ཅི་ཤེབ་དེ་དང དེན་ཅི་ཐལ་མ་བང་བྱེ་པར་གཟང་ཏོ་ཤི་པ་དང ཨེ་ལང་ཤོག་ཅི་ཁ་ལི་ལག་པི་གོ་ནི ཤུག་ནི་ཅེ་ཤོག་སོ་སུ་ཉམ་དི་ཅེ་སབ་དག་ཏོང་དོ་ཡོ་པ་བྱ་ཅག་བྱེ་ཡི རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་ཅིང་གོ་ཚལ་པི ཕ་ཁིས་ཏན་དང་ཡལ་ལང་བར་ཅི་དེ་ནར་ང་ཟམ་ཐན་རེལ་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཤི་པ་དང་ ཤུག་ཉིད་ཅིང་ཐམ་ང་གི་སེམ་ཁར་བྱེ་པི་ཆ་ཁོང་སོ་སུ་ཉམ་དེ་ལ་ཁན་ནོ་ཤེ་གི་པ་ནང་ཤུལ་བྱེ་ཤུག་ཉིད་ཅིང་དེ་ཅིལ་ཅིམ་ལ་དང་རོ་རི་སམ་མོ་ཤེ་པ་སོང་ཟམ་ཤེ་ཏེ་ས་ཁ་ཅི་ཤེ་བདེ་དང་དེན་ཅིག་དར་ཅིབ་ཅིལ་ལ་ཁན་དག་ཏོང་བར་ཉམ་དང་བ་སུམ་ཤེ་པར་ཐ་བ་བྱུང་ཨ་

Yatana Barku listen dinashing kimena ngasi shamni the mapumu do magalang vi yuhama langu nyamanda asgunuga molandi nabatsu gsenyinta kobdiglandiga nyamruzgil

ཁྱི སེམས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚོ ལོགལབ ཅིག ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉར བསྐར ཆོ བར ནང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

yaad kuna ba tanaan tsaamdani waa nung tanjipo nyi li tsingji yee na ba tsogu zir nyinta gubdik siyo bing tsaamdi lagji. Kab ngomi li tsinaa shing kinche tukushkari waa taarta gana huangun taa dhabi. Rashi Dumas Kulangvi ganindana chiche paili yin sini adungna nyamuzgin. Adungnandan tsaamdi lagji tangyang na kab jimi li tsinaa riwa shang kinche tukpu yo na tiso tamzan shini li tsinaa paper gabsa shi. Yang warkup selesen mengasing kincir cukup mena masih siam ni dongan de. Di tarta lesen dalam sanjeng bisang kan hanjing untuk nyalam tambah jayen.

Yaad gulanji dana siyamni yang kamgumi li tsindji na xingkin jiru kusikiri wa taartu. Lawa namlambab galangvi nga malum langna nima xigisikunu gu adonin talan dalasan rosu.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
1: སང ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀ
0: རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱ ཀྱི་ཆེ་བྱ་དང་ང་བཅུ་པར་ཡི་ཁོལ་ཀྲུང་གོ་དང་ལོ་ཝ་བར་གྱི་ཅག་ལམ་ཅལ་དེ་ཅན་ཅིམ་ཤེ་བྱ་ངི་སོ་རིག་ཅང་ཐོམི་དེ་ཅ་རིག་ཅལ་ཁ་ནི་ཨ་རིག་སམ་ཏོང་ར་གབ་ཅལ་ཁ་ལ་ཅ་ཅར་པར་ཤང་རྒྱ་ཁུ་དང་ས་ཁལ་ཅར་གལ་ལ་ཅ་བར་ཅིན་ཨ་ཅན་ནང་གབ་ཤེ་ཚུང་ཨ་དང་ཉི་བྱེ་པོ་དམ་ཏོང་ལ་ཤམ་དག་ཤེ་ཡི་ཁོལ་རྒྱ mekong chabi ngu kong tia nyam liya langmul shegur shi. Yerjong sentrung gobi nyanjur bi tovtang ni, rzacha deng mekong chabi nyam liya jol bi amangchu la gandai barakir. Wushu khanchi khis tarna, gair di jekim songchub sheba ni, tsurngon tia rangdang khiya na, ar genzin deng sartul nyam tafshong bi tondi peji ni, torgang gif shishung se gomun jabi chalchi rang shen.
1: Tsurngon shimian saagdan na dechuk se wushu khanchi, Torgang sujin lakse jarab jih sarjur labdeng hangpsi. Siang chiwi lakzu saagdan jimdan talangde, komi rangang mebar semsur samu shibjo ba ne, teku darkil nzamlang tukh gajag cheyeng, mang chiwi siangcil chung chungwa jele. Yen yang Torgang jih lakzu saagdan ji, siangcil la manga yobi ramo chasang shing tagtab jing. Torgang liwul jih taman chachi chwar taba masil, na wu rami zorsil yang dangrab jingul chul nyamri yongrab shi yola, danam Torgang lakhi war yobi, tamung maimbir doku khirisir. Dar tawif dansung tang sarjur ne, Sorgunji chedin tondi tsabjir rampur deng, shibshugur gwanji jir bindag panchil ji sunin dambi dizig khirele.
0: Wushu khanchi, salangi nga la sonkhiji kambi zhongkir shiga wagchang samu zhigshung. Gwangmu thayba na, zhongkir yungsi luk ul chimchim chushang, cundang nambar jala. Torganga zhongkir ndi, domi jekim rini deng, dangrab jengi darsula nyi nyamji lagbu shi yuol. Nifdi na, zhongkir ndani nivjil sakirda pelji hachang jubi zhongkir jija shigin la. Ajilchi chen dang zhongqir chen dang jirwi gong tuk jing ha jing jo sir. Sonim jibshig bi zhongqir jian namba dang peji jian ni uf tanbi, corngon jib shishuwa gunjil jian namba sarba ganglak yi ngombar shiyo la. Huanjur nyu cunga zhichang di diwi jing sani ni war panchang zhong shi bi hengbu garchin shida jir yiho. Nishtung nirnga lor, corngon jib donbi tegur mangila gur shiwa dan dang caya chig bimar ge chib jil dangwa dang. Dali da tangbu ni dambi war ki shirtung mangil gur shiwab jatang sayar ki bim chig chir gila lhebyo la. Chikhil guiyig dang chamchi zinjir zuli, niya sercha suho chadin tunzi, mekong chabin jamdi shirtung shiddi, saniya ni war huanjur nyuchung shibi jelsim gachin shida jir yuhol.
1: Wushu khanji yekur dang sirig na pansin war beri dang nyuchung shibi tablum gachin shig yin la. Shug ni jin yamdik dangsab ta pebi gorkib lagbo shik jang yin sir. Wushu khanchib sambar rigni yekur nyamri tang huanjur nyochung nyamchil mangsimak jimtim chi chi rzachi tang mekong chivu nyamdi chi chiq sonim dambi chanagul nyamtam drabzin yoparantola. Nga nag zang u parul, chon nag zang u carul, zesimak chigdam tanna chimo nyamtung shi chu. Juanjan jiga rikab, chanag gijab yopin torganga namka arimji tangni, namka aya tagjang sagzirda tagbashigda jir. Chungaran jangwi tagranga rajil lartabzin, wushu khanchib shkanguog maami nyanchigda jirwa tang. Rzachi rangmi Jacob chiga rachin nyamtab jiyo la, kumo tang chorngun warjir sewa sammu jiyo la. Guwa lukba tang tumar ngokhi paani, sewa sammu chigba tang jilun sammu shibi warjir, gokung soyin rajulariri, 코머런 초롱은제 틈목 마임비 차치 등 손히 초르답식이 요래
0: 원칠라 초롱은의 회도 등 사른길리 통터비 메이공 차비 파롤체 망쯤이 염몰 원칭 다르타 초롱은디 저르진나 제밤에비 정우식 등 잡으라 자체 등 메이공 차부 냠니제 총스득 등 군질 폐지제 사클 사르바식데 제리홀 초롱은든 접질 등 씀시징 우쇼한의 다른 일층제 멜 우쇼 한지 nga tarung chormun ji sacha mang che waran rokho ma shung nga nin di yeso gomshi la hajang arga jemer nga tarung chormun da yoni anin dra jilun samu shengi nge jang tarung theki chobu mang bu chormun da yong war dan shi shi de chormun la hi shtog dang jilun she tan jing do yo ser gong ta chmi nyen ban ne chormun cha zem dang mu ki chi shi ba de yin nyang khu nam ba di chu ji hang ki da thang je gang jong ser sim le chen dong chim da nin chu gu Lechandi suomjigba lhamu tsu dang, suomjig ngankarwa sonam tserang dang huaftinja, tsu muhchil. Takkalwa durji tserang, chachur takkalwa ghanjig tserang dang sonam rinchen yin. Mapam gombu dang khawu seren tsu ni jichachiga nyalamda zhomba yin. Tanga jimilin tsana nga tsu yang shirinjil, tadimu shi.
2: Adjalishchiyak sarangir.
1: Nyankunanba, chinanbab di muyina, derungnab jirtsigir dargabi ci nyeringa tang, jirtsigir dabjabi cipchunga, warsigir dabjabi cipchibji yinlaq zaba sangzhele. Chetzi dirtarta, jachig sanjil lesilanyan bergabsishi.

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཉེ་ལ་ཏག་ཏར་ལག་ཅི་ཤི་པ་མབ་ཟང་བི་བྱ་ཁྲམ་ཅིང་གན་ཅི་ཤི་པ་བཟོ་གི་ཡེ་ཏུང་གུང་ཏོང་ཡང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅ་ཅིན་རྒྱལ་ཡོང་མང་ཅིན་རྒྱལ་ཡོང་ཐང་ཁང་གི་ཡོན་ཅང་ཏོ་ལི་ཅི་ཡི་དག་གི་ཅི་ཉེར་ཅིན་ཡ་ནི་ཅི་ཉེར་ཅིན་ཡ་བར་ཅི་ལིན་ཏང་ཁེ་ལུང་ཅང་ཏར་ཏོ་ཤོ་ནང་ཁོང་གི་ནང་གི་ཏན་དོན་ཤི་ཅིན་ཕིང་ lakbar jibdi. Dongye charungu jungabi charungu lakhtar donchol dang. Sami chib jejir pejiye shtanjig shkandel dang ganim shabar bali bi shtobshin balgihi. Jola jie ngaji se Sipin dang, Changchun, Harbin, Chichi Harri Sosa pevni, Timi Chimtsang dang, Yerimjie Chimtsang Rektiv shi ni, Kwardi dang Zhongsiv, Kili Jisi Sabshiv shi di, Mamang Timi Chuchinjie Tima dang, Mangcu dang Ngutini Langmul shi ni, Samchir Jingu la san. Kungi Nanjiv dandun. Yerim Shalur, Mamang Mangshu Lakhtar shi di, Mamang Timi Chuchinjie Shavi Jihto dang, Gilhe Jinchung shi bi Nangag da zi ni, Tabjie Manglanjiva dang, Gimku Manglanjiva Jinchung shi ki. Mangshu Chimtsang dang, Shenung Sabi Chimtsang shi ni, Yongzhigi Samchir de Lin dang, Yerimjie Chimtsang Rektiv shi ni su, Lamsu la Lishtig ki Nipan Donpil Gangzhig shi ba. Chimtsang jie Nginzin, Jachiv Ngang Jintam shi ki. Mamu Mangshu jie Mangshu Kihang dang, Chimtsang Kihang Songshung dang, Nguanjir shi ki. Rektig ni Yer Zong shi, Timi Lidun Shtangsib dang, Jachir dang ni, Timi Chimtsar Ganchir Zhiba dang, Argentan Jianchi Mangshu dang, Rektig shi jir Yachur dang, Ganim shi ki. Zhole ji yi, jilin shangchen na mamang timi chuchen dang, heilong zhang shangchen na mamang timi chuchen. Qiqi hara zhongqir mamang timi chuchen lekong ji si, chengzi dang, nguanzi shibshir zhajil takil. Ar zong dang shangar mba ni ji, mamang timi gabjiin demgu suja leidu nash do shwen nang. Lekong jia leishil bar camzha dang, jayu la jigmul chundirin gunzi nang washel. Kongi nanchi dan do na. Sani ya mangchen ji, dangan gochil jin chong dang, mamang arangchim arangdag, chengtir a jakub chungwa ji, jigjir damzha dang. Tang zhongying tabji dang guo zhige lakhtar donchul shi di. Rimcong dang yin guo zhil gu, gani dang ganchir zhizgba dang. Sani jie dongi dang songzhig shi ni, shawa susu charingol dang shkandai tong wa. Sani jie huanjur dang shizgu pelji, jijir ngagzhu jie lingan la shkandai tong ki. Sani jie chimzig gangcai la zisong shi di, lakhtar rangzhin dang, kasu rangzhin, cholshiva rangzhin ji jie shi ni, ngini kongda jibar shi ni. Galwa meba dang, chelchi damba, goshul chukba ji jie sadun jinchung shi di. Sani jie chimzig leidun dandig dang shivtsangang lagbar jibki. Shtakil yang dagba dang, shtakil nidin. Chimtir shtakil jibshya jie jinchung shi di. Chimgol shtakil shihtang shugdi jie shubba dang. Shtakil chota jakchu shi di. Shabir gandil dang, nadun tghishu shi bin jilhi chagbar shi ki. Likung zhe yab langsha tar, mamang timi chuchina rangin zikshchung shi hi chira dang shi. Thobjung dang sugunjung la tongchen dang. Shtakshil shimjig la hinani. Sanji shtawan zikba dang lagtar shi di. Dantho yarpe chi, mangchin shawa bizil thunbi pheji yongbar gandhe thunki. Zhole ji yin nanji dantho na. Zong dang shang rinpa ni jie mangchin shkabji yin dem gu na rangjil jie chamsil cobi cho jie donchin shi yin. Dangan gochil jin chong dang, mangshu darpil gang lag, chimtarib shawa nanjib jib shi di. Demang thunggol dang, demshuk pang ni dem gu su, jirim su siib shawa dantin ngang yagbu jib ni, jangshuk jie zhizhuk chitun la hino jab ti. Dem kib shawa chimtarib gurim dan shang, Selsang zhengzhigi lengzhib yongbar ganlan dantigib shaki.
0: Daqchil hangorwi, jayong zhengyong mergi jia rixil nyamzum chaptun shkabdan baati ci nyersim nyanjir gongbar bejian mergi dikir kangtan jikhtal. Zhongkong zhongyang chapsub chi jia jina jayong sitri chi zhuxi wangho nengi jirzim zago rixil gongchuk laqsig. Pengdin nyamchin nagzabjil nyamchub chi piir gongchuk di chuandang nambar jawi ramotang bambung yarchun chi liag nyi chi chab yolla di yegang rabdam chugu.

0: আরে টুপচি
1: আরে
0: লগজব মু সন্দনো রে খানসু গ কাছাঙা ছজে লগজব মু ও রে লগজব মু সের গুনু গলেংস গুনু তে চু থঙ্গা জিমা গলেন ছেনঙা রে ওয়ায়ু কোন রেলা ওলে তা তে তং উপা নে তা তে কাছে চো মে সে নে হা লুজি গা না নো সন্দা রে দে দে তিনা থঙ্গা জিমা গলেন ছেনঙা চুরি ওয়াজন তে খানসু গ লগজব মু সের গুনু গলেংস গুনু তে চু থঙ্গা জিমা গলেন ছেনঙা রে ওয়ায়ু কোন রেলা ওলে তা তে তং উপা নে তা তে কাছে চো মে সে নে হা লুজি গা না নো সন্দা রে দে দে তিনা থঙ্গা জিমা গলেন ছেনঙা চুরি ওয়াজন তে খানসু গ লগজব মু সের গুনু Resi dengan yang kunjung pun nampak. Ngaco orang cincin punya gelian sendiri na, di tatung ikut nunggu cincin, cincin pun nampak ke kapur nunggu jika tu kaya ngaco gelian sendiri nunga, seku nunggu kaca ke setung de, nyam jujur hajin ke kaca ke. Ya cincin cincin di mana?
1: Di mana?
0: Cincin ke sahaja kencing na kapur tunggu yo.
1: Ngai cuka ni kapur tunggu, ngai kende ngai tu, golok jen cincin. Senang cuma tu, tunggu tetem, tegum mereka pa.
0: Reti na, ni cua zili kau di main nama. Tapi na ngacun zukon ngan ayuh kerati macam nuku cengeng itu cawa, jobi gawa muncerang cuma serang nuku lengde kau di ini kan. Ti na yang ni kau ni sesili matenu cua gunter sini kan. Ti na.
1: Amek pa amek.
0: Ya ti na cimun teteng ngacun lian cendeng nyonda. Tiga zuka yang ni ti golok jam cengeng gawa muncerang cuma serang nuku ti cawa kau di ini kan. Jobi gawa muncerang cuma serang nuku lengde kau yang ti tenden dong sampi mending sih.
1: Ya, di mana dengan si guru nang ini tanggul lewat di sana cukup.
0: Lecuk di mana cuk tengah jam agak lencana nang lewat cukup.
1: Tengah jam agak lencana. Tahu mak kata cak, di tanding cikgu. Guru butora cengker masa guna tes cikgu cukup.
0: Tanding cikgu.
1: Hola.
0: Oh, ready. Di mana lama tanding cikgu ke guru butora cengker masa.
1: Hola.
0: Reti na tengah jam yang cie, mentah tengah tu lencen dengannya, cie lewatin dalam mah tanjun hasil ke, gong gombu tu lah, cengker masih gunung kau mungkin tu kau di lagu.
1: Ya ya, tahunnya gamugra cikse kugra. Deka, dalam tanjun cuka. Dektok kemarin kumana segunung teci to segugla.
0: Reti na dalam tanjun cuka mungkin tu tirung ke ngah tu lencen di nengar aku di yota.
1: Tu stok pun aku marah.
0: Ale lena cumchen jenis lain sihir guna kau mungkin dari.
1: Oh, tena ta lama maiz. Lantana lah cok.
0: Ya, lama maiz sesuka lain kariwa cium, andi kau mungkin sekariwa ciumka.
1: Tama mandah sekata orang lama kancil doma ka.
0: Ya.
1: Anjing ajaina jijika na wazunat tesekata orang ni
0: ya. Ya, tena tengah jima gelain senang ya lama kancil doma ka. Anjing ajaina jijika na yosir guna kau mungkin tu, cek gemuk kariwa jantuk kodi kikin juga ko.
1: Oh ya ya katin cikgu.
0: Cuma katin, nampak tengah tu lencen dengan yang bergerak sesuai tina ni kekua demo.
1: Ya demo demo.
0: Ya. Ya cukup nampak tina. Tarta cecakan ni lama tengah jualan bandar. Warung cincin punya ke datang lencen kena. Tina sambil ni aje. Alwa duji cerita ngelangwi. Ima cungun busir gunung gelang dayang. Sensi nang jual.

Yang zat sedang begitu nampak tangsan kencok pasan jin kong cerambi kengkem demo di datang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau jin pada yang nampak tunjalam tanjau j
Ben ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ